tene ani tashi ki lunyen bu gabla yang oya tulja ki khoryu sangma for na phila ta oi khoryu la sangma for je ki zimmedari de dang dir oi tu yala tu chuku yang khok tong na jung yala hoka e tangai sho la dang keng gi ni khok tong na jung yala sangma for cha lap cha ji oya gib cha tene chila senen ting long in tu yala minang khau honga oi agar hoja khorkyu khoryuk lak sangma mafor chani tene yang sangma ponje ke liye oi khomba chun chun gebna minang phanbu oka ila nyampula o ishu wan nyoya nyampula di khoryuk la sangme porche phila moi lap chain khoryuk sangma phonna ki chisena oi oi di la lap chan di inu ki oi tu yala ting yang tu yala minang phanbu nga rang khonjela lapcha ji kepcha ki chala gusha me kangela hoya yang santala matang ba yang khonjela bijli rang oti la time do ya secha rang yang hoy ki chala yala santala matang ba yang khimsa ya ra khonji rang dustbin ru chuk ji hoya yang di yala sangma porchani hoy salu yang